far enam je, kecil jadi sukshum kecil. Tan je dah, ukur ni. Day je dah, ukur ni. Boleh. Jadi kadai ini akhirnya, ke mere tan dalam kita pada dua tahun itu tulen kat sini. Mere tan